0: yeso wena uya ukalanga uthelwa buya ekolomu ya abantu bakune inkwa kolomu ya apraya ableni kama siye uthasa magudu inkwa kolomu ya abantu bakone nima nyisa indere igwako shafana abantu bakaya ama bula bula ya makadish baku wajibum nima kamba yaro wajibum nima kamba yaro wajibum nima kamba yaro Amarakweni ini ikhela yenja kubonga ini ingale Hebu wadabom nima kamba yatona wadabom nima kamba
1: Hello mngisidinga afgeni Hello
2: awushini
1: Ijile bulana ma
2: Bulana na Orlando Coast
1: Lesimo ilanga ko
2: Ukwi
1: Alisimui langaku.
2: Nikombela mbuanya niloku waku. Tapole mbuanya uzuanya ateka nyomanya fuke.
1: Mbuanya. Iya kamani mbuanya.
2: Aku sungula uwe nani batirukuluri wa maputu kazi nyemba. Ni tawa wa grupu jifurtivu te maputu.
1: Izo.
2: Ni mkwavu laba ningisa. Kanma.
1: Mungi.

Wachelo, wachelo, wachelo, wachelo kwa chichini, famba chichini wachelwa. Mbarwa kelo kukoma ya munyikelo. Kufundetela bandla kwanza. Tsalulu muka Bible. Aku antu kuma kungufa, he, yele uyikuma aku basi kufunetela. Ndarva ke lukulu ku chichini u kombela ga wena u kombela ga makadzi vanga tsandzeka ku ya chichini hi zwiranganya swo kare ku kwanza ati kombela ga mina basi kombela ga makadzi vakona va fevera ku vakona vanga lumitirwe na swikote ku va chichini va kombelele zwa zwinene.

Hoyo hoyo mungane hoyo zela wena kalongolo kuwa inavanani liri miashita la radio msambiki. Ilongolo kule una kutaka loku jukusonte ni sonde kami kamali. Akalongolo kweno wanyamu kheta ula ula shungetanu imakungu ya shigabasha umbirisha jugonzu. Amakala itaikume kuanza kalongolo kuwa inawanyamu. La itaikuma shigabasha inashatelo vetu kunga mabulu ya mina loku nikula nijimangana jamina. Nazuku jale jaku nyamuke kau panga lati gamina Anastasia Nelson kau ngelet mana Verna da jumila kau vneden titi ukrumi lukomeka sekretari galongolo kulo. Jeje ayene kau chenji kasi isima misa nilongolo kwa ina. Ayene sengu.

Wujiru wujiru mungana upeka mkarati longolo kuwa etu sana na aparaji Musambiki yetiti ya inyambani. Longolo kumau ou upinda ukudi mingu ni dimingu kujikati ya jimwegi. Galangolo kwa muni nalane ya shungetani ku makungu nya kujidongi sayi para jigala nya uvilinya sehevulo. Longolo kwa munu nagimjia kusigala sisi. Nya upea kumabuli atu apu inakuta kweta kujitika mungana watu. Kasa zidongi sadi karini para jigala nya uvili nya sehevulo. Nya uvili aku jishuvu yangu. Havina kutakwata kujitika mungana watu ngasiginani ya shuwa kukala akudanda. Nya urali ni weigisa akusimanzana sangu. Havina kutakwata kujitika mungana watu ngasiginana kwa zao gira kusimanzana sangu. Longolo kwa munu na umana manzani gaini Sheldon Makamu, Manu Jeremias Francisco abunya upase dzeli, titi ikrimilu dukome abunya oneleli usalongolo kuwa ugimbia kunzia ngeyati. Mungana ngwara na ginzi mwana, hikoze kutazikutu nganyana, hipesi gawa satu na hitsakide.

0: no. Hidzikutungira mungana olina pesa gavasatu hidzipungula dikirami oli mungana inangwara na chigava yatunya kupei aku mabuli athu avina kutabweta kudzitika mungana wathu ngasikuyapini makungu nyakudzidongisei para chigava nyauvili nyasevu kujiri mungana opeka mukhalati ni chigava yathu nyamabulo avina kutabweta kudzitika mungana wathu ngasikuyapini makungu yayi para chigava nyauvili nyasevulo olinangwarana mungana wathu nyapeyi kuyidi mungana lina
1: Talia Luis
0: Talia ng'anyembeya kuyapini makungu yako para chigava nyauvili nyasevulo
1: eni makungu yangu nyavirekeni nyina pasi avinga disiplina ya matematika pukiki ngaradzisao
0: nyibongidi Stele ja ukiridzite pesa yaungarumu
1: ja nyipedi mas nyisivedzi
0: numwali maungu ni profesori chigava yingapeya
1: nyiliri mwali
0: nginanoembe akumungana ulu akuromukaya akumwali makungu para chigava nyauvili nyasevulo
1: nyamwembekini anahivu anapasa avunya segundo trimestre anahivu dzidisciplina dza tsavo kavanako dzangu kudiferensia dzatso kudzidisciplina akodza isimbi isimbi
0: nyibongide olinangwarana mungana wathu nyauvili uyiri mungana lina
2: Kene dinersi ejvalu kumbana.
0: Dinersi anganyembea kuyapini makungu yako para chigava nyauvili nyasevulo.
2: Makungu yangu kiya kupasa.
0: Kuyayi basa kunawo.
2: Ina kiya ka.
0: Ndinanoembea kumungana ule akuromukaya akumwali makungu para chigava nyauvili nyasevulo.
2: Ninguwaembeki dzidonyiseni para chigava nyauvili.
0: Nyibongidi dinersi olinangwarana mungana wathu nyaurari nikuhekisa. Kukiri mungana lina
3: nkeni Denilson
0: Denilson nganyembe kuyapini makungu yako para chigava nyauvili nyasevulo
3: makungu yangu para chigava nyauvili nyasevulo kukunyesi faltari ngudzi nyukulusa dzinotanya vindu dzingadusa apuya chigava pheyi nya mwakau
0: Denilson nganyembe nginanoembe akumungana wa ekaya nyakwamwali makungu para chigava nyauvili nyasevulo
3: nyombeka anamaneji nye makungu prajika nyauvili nyasevulo ukasiku amana dzinotanya dzadi angatsuka ashombari
0: nyibongedi mungana chigava yathu nyamabulo chipohedi mahikiso avingakane yashungetani ku makungu nyakudzidongisei para chigava nyauvili nyasevulo hidzipwiri dzangadzidongisei kidzi mungana wathu adzipreparalira kiriti pesa yangaruma oli mungana inangwara na chigava yathu nyauvili aku yixuvu yangu avina kutabweta kudzitika mungana wathu nginanaxuva kuukhala akudanda

0: ugiri ugiri wangana yumfeka mukarati kigabanya lor wangu abuna tabula numungana uguye ginana kidokoro de ukukala agudanda ugiri mungana
1: uyele
0: lina kumani
1: keni damansi
0: damansi ginana kidokoro de ukukala agudanda
1: nyadare ka professora
0: kuginani udokore ka professora
1: nyowe webuza sanana guleri ulova gureshtari bakongola ambari ku sosu vangu ibulegaya kupasa vatu nisimu
0: ndaruwa udehate adu omwe ndu udehata wabuni
1: midehata nyabuni
0: ginanu giragu uva minduka tsiku ukamu hebuza
1: nyaku hebula nguza
0: kuyevini disiplina udokore ne uhebuza
1: matemati ni portugish
0: kuginanu atazi disiplina zonu
1: Uwisingu nyitakisa webuza gitungu Nyihu nyidehata matematika gambipa nyibuza sana na ugira zikona
0: Ginanu embia kubanga na vali wa sijiti uginanu wana kukala wa kudanda
1: Nyo wa mbenke ni bangana Singu wetega usiti esi weta kukukala
0: Nyibu wangiri mungana Olingina rana mumbi mungano keni kukiri mungana lina kumani
2: Kukiri lina keni igi
0: Igi ginanu kidokorede kukala wa kudanda
2: Nita kamedi
0: Kukinanu hata ukamedi
2: Nita pasa watu wadua lao
0: Larua udu hata edu wa mwendu hata wabuni
2: Nini hata ngabuni
0: Ginanu ugiragu kuwa ukala medu
2: Wevula ngutu
0: Disiplina muni zipotega ku uhebu kwa za kamedi
2: Biolojia
0: Umalumpi laru udogorede kubinda wawu
2: Uhum
0: Laru wa unyakali medika udu uwa langu utugani
2: Ni ugode
0: Ginanu embea kubanga na vali Vasigiti ugu ginanu wapeta kukala wa kudanda
2: Ni uembea para wamana ni laru
0: Nyibongidi mungana Gagetu nya laru wa unginaema kapa kala sumana itaku
3: Hisi pwidi sa shuwa kukala mungana watu wa kudanda Oli mungana nanguara na jinzi muna katunya uvili Hikoze kutaingezi ezi tiba Hihana kuwari na hitakiri

mungana ikipuri inzi mwana ikatu izi kutsungiri wadibe zizugiri ni zika mizora huenzi shakira mikaji pwale gambe olu mungana inangwara na jigaba yatu nyo urari nuwe igisa ako simanzana sangu abu inakutapota uziti ika mungana watu kasi ikinani ako zawira kusimanzana sai.

0: Longoloko Nyasanana.
1: Malito, sevulo, maonelo nyasanana, mahungolago ga sanana.
2: Omwebo, ser criança.
0: Longoloko nyasanana.
1: Malito, sevulo, maonelo nyasanana, mahungolago ga sanana.
2: E ter futuro com esperança.
3: Oitores ni 35 minutos.
4: Kumana nilivandre. Ungaluzi longoroko.
5: Mwama mwama.
6: Nyama ya kara ayabuwa gaya. Abu hamuhuna hakuwa kupapayu.
7: Eh, uyanu mwanangu, uyanu mwanangu.
6: Jinani, kikiki nyapeli. Aya tamiholi ya papayu. Tabe. Auga minro sabadwa kara. Auga domingwa kara. Auga muvuloka. Eh, mama ya ungoza kuchaku. Ii, ama mwanangu. Jama chihuya ya chapu pezaku. Mamu wago gaya hii. Agu, chereke doko manamati. Je wakara uyabuwa ndrangani wanu. Uwe kanga nyamayu. Ukara na urumpangu nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa pepeza ngi. Uja uomuga ya wago Wetegu pimesa kuwa runyuku yedegu muhunuru Yina nangitaje buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mawagu tutamuembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, sisana sagu soso
5: Mwama mwama
8: Afrika
3: Afrika abawe mba uku Garimpeiros Afrika

0: aditega matsongoni
1: yeah.
0: Arro kunyakele
1: exactly yeah
0: nzimo mwayika si malega go ambari ne uri yakuomba yinguza kisanguzu ko yaku ningamela yilinya yalinguzu
2: kuli van ringini van ri ungaluzi lokoloko nzumba
0: Waninyo kubana hina kupwede zinzi mwenye kukari Ulu hina mana longolo kunya Jikarango Jikarango jamuhunu hina pure lwa kuye Francisco Antonio
3: Muhunu hina taka nela ku Togo sadu nya zinzanzi Togo sadu nya zinzanzi Yogiro ku zinzanzi zili Zabimbini wakufishu da primera Para we gira toko sadi yugira kulikoko kulituli nyopele nyalikoko yungu zeka gambe sebola sebola nya sekundu yungu zeka gambe sebolinya nya fresco o bona hero mwal sebolinya nya fresco podi hitumisa salsa kuba na hero nya salsa ya tu na hero nya sebola ya tu na hero nya alu ya tu tanya nya sekundu na seraru kan pane fresh dentish nya alu na bana itsindridwe na kweta kambe tanya matomato mavili nya makongoro nya bana ma vidzulu kamu kwa de ma tsindra kana ku kana ma tsindra kana ma pikar kana ya ku kuma vanza i ma pilete na kweta kambe tanganya nya sipone sivilo seraru nya sopa nya kutali ku mafura yale himarana ukito azeite When here mwalo na upodi tumisa kani kutemperu ili ya hiro na kupani temperu portugeshu. Inakweta kambi kuhirali kukulatu, hili mwedo nye banarili kongoru kamu wadi, hili rala hiveza hisuka mati ya nya upele, pra kumana kasu hili tuulili nya upele. Hitaza tanga nya tzikira mweyo, tzikira puti narili nya hiro na kupani bafana, zitanga nya tzikira zili kamu nya zikongoro, hitaza kamu wadi. Hiveza inakweta kana hiri nyuma haka ninyaluru, kuta kona heri nye sipone sivili nya utale kusumu nye libumu asipra kukodza kutemperari zinzanzi zati kutemperari na temperari kuzinzanzi bana na hivizidi ya kukuzishikamari na temperari kualu ipata nye munyu nye mahaga nye linyaluru ina bana heri na heri nao nisivili nga nyisa kasikasi kukodza kupwala kamu wadi kuba na sidi kiri tanganya 30 minutes kasi nakota kuna heri nye panela mwe nye bana heri kongola nyana kama wadi pra kukodza ku kudzi enela kama wadi zinzanzi za tumuli na panela ile na thangi sa kasi kuma arumarele ya kuna bana hipila tati sibola ya tu ili nya sikundwa na hipila kukola hapa hipila hipila niyo sibolinya ili nya verdi hipila te kama wadi kuku Uyi kala nyana fino, gani siboli nye gani salsa, tinge sipilete kadu besi kala fino. Hipilete kambe tomati ya atu, isi vijisa kama wadi. Ako ulo, bwana hivweta kutenzizi temperu, inavweta isi temperu ili rana kupa ni asafrao, anupa ni turmeric. Ili takumia si dangali ya nanyakasi yu amarelu, ki inavweta kumashikandri, kanduku hii itaja. Na teta nganyana nya yiponyana nyambatala kama wadi yes kurunga kikitsaya izeka sibola ya tu hi tangisa munya panela yi wata ku upule umu tangisa sibola ya tu veza izeka zinzanzi za tu hi teje muri za rumare kama wadi veza izeka sibola tomati ya tu hi teni mure ina poteka na heri nye pimentu nganya pimentu mwenye kongonya ku hi pila ni kugulapa ntang kuba na tete zinzanzi teto mati na teni pimenti ile gasi sikoza kutsangana kama kwani iveza ijera aziti ya tu hii te kubatsani iprunch hii tenya na sumunywana na itedi mafura ya tu na finingeza panela ya tu hii jera hii isa vajikutuni na nifugao ifina rinyana gasi kupura kukoza kuigeka kubi ya ule kukwadi sisi dandrami ipavati inasidika tanganya ma 10 minuti nji na hita naisi kufirari gasi kuma virarelu kuyevi kwa kukujeka panu para panela ya kukasi ui ajitari gasi kukuisi bangi ipavati kanduku hijaka muku imeshire kukia ina tungunu sedinza nzitiri ntao isi resultati hina ipweta kuja isu imanega na iku na ikala nguzu kumprometitu Pronto, ona kitu já se pedu guia de tanganya de 10 minutos, na ta teja le tura tu nyalenya nyalukoko. tel to lili diganyana gitepwana itanganya 5 minutes itaveja ja hijeka salsa kani sebolinye hanjeka ne hiteni kupatsani pranchita basi na kumeshere mavilelo kamkhuyele nyakurule nompodo kuivia ngudzu kuitsipa porque inga vredze ngudzu kubangelela muru ina tsiku tsangani kamukwadi mavidzwelo tanganya 15 minutes to 10 minutes depois kuba na zividi kamukwadi panela mwenye kaikara dzungudzu kuvitswa pronto na tena imeshere na iona mavilelo yakona ina na tena helinga munyo na si khaliji dikwadi one basi ona kiti jasu khaliji de de muratu vidzili kamukwadi kokuli vidzidu nilo iliko kwa tensao linani abitu nyakuli kako kupanda prosinyo ken tengi kana ili kidise ketsengo kwadi panela yatu hako teli koko nompodi kambe hifiningeza panela tengi hidika panena na hii nyimba finingeza kasipara kukodza ku guvia kwadi kuba na sividzidwe ina reula aulade ina yera aruji atu nyamati nyimunyu basi amba vota ku yera aruji kudi yera shima nyasibia ndu ja kompanyanchi melhor joga se pra ku acompanhar para tu ye ki receta eng baningir na yo munhu pra ku tamu apresentar
0: kubongidi na zikonza kuve hi embelera hina kuhoza kuga jikatike kini suvinu lambo

0: Hiwili ka uchenji kambi nza tembale jaku munga nonga seo kayo kinili nguvu kamu kelo kakabaji kusa achira mchazo la nguvu. Kambi munga na jeji aye ni kashigabasha ina shusungula shama bulu. La itozu wakubanga na vaye na navaye jweli hiwayo makungu ya shigabasha umbirisha jugonzu. Ahie ni seo.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
3: Ahibuleni.